se kontile ku kojoshiwe iko poka diampile kodwa sonwabile imisebenzi mishe tiwa se kontile lola olomsila ukubile pumla mantema se kontile ukakanisile mtembu sibonile Tempo mshewa kwa mantela.